0: pengen juga action film karena tuh agak lama tuh nah nggak tuh
1: jalan suka di foto secara belum ada fotonya.